Hallelujah. Adeanope, medikristo munchia, emma sumpatie fwenye na...

Na yi praye honhom biara firi omomu. Pesa mi nkumenya honhom biara na yi